0: Bapak berapa? 8 ya?
1: Iya.
0: Dari mana tadi?
1: Untuk Fahad.
0: Jadi kalau masuk Singapura daripada sana jam berapa?
1: Sampai sini pukul 12 lah habis.
0: Ada yang merokok?
1: Ada berapa orang?
0: Kan. Satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Siapa vape?
1: Tak ada.
0: Vape, tak ada vape. Rokok. Okey. Ambil rokoknya, letak atas meja. Sekarang. Just follow them. Look where they take. Make sure they take clear.

0: Okey, Mas, saya sudah inform sama ejen kamu yang kamu sudah selamat. Cuma barang-barang kamu semua enggak bisa diselamatkan lagi.
1: Depan sikitlah, dia tahu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, bang.

0: Off the coast of Bali lies Nusa Lambongan, one of the five islands that make up Bali province. Here, traditional seaweed farming is a key source of income in a region heavily dependent on tourism.
1: Dan tahun 2020, COVID melanda Bali, Lambongan juga terdampak oleh COVID-19. Masyarakat kami kehilangan mata pencaharian di sektor pariwisata. Kita mulai gelisah, tabungan sudah habis. Akhirnya 2020 sampai 2023, pertengahan masyarakat kami hampir 95% berbudidaya rumput laut lagi.
0: Seaweed has been called Indonesia's green gold, where 1 kilogram of raw dried seaweed can sell for $130.
1: Rumput laut sangat memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, gitu. Karena di samping dia jadi kosmetik, dia juga bisa dijadikan untuk bahan-bahan kesehatan, dan dia juga bisa jadi pupuk organik, jadi makanan ternak, bisa juga menjadi alternatif untuk meminimalkan sampah plastik, bioplastik.
0: After China, Indonesia is the world's second largest seaweed producer. In 2027, Indonesia

0: Malaysia is forecast to produce around 13 million tonnes of seaweed from an estimate of 12 million tonnes in 2026. Its key markets are the European Union, ASEAN countries, Japan, and the United States. Seaweed farming supports around 62,000 people across Indonesia's islands, including Nusa Lembongan. But lately, farmers here have noticed a troubling change.
1: Ini dampak yang kami rasakan dari panas seminggu sebelumnya, panas yang luar biasa kami rasakan pada bulan Juli ini. Rumput laut kami yang seharusnya bisa dipanen akhirnya jadi putih dan ini menjadikan kami rugi karena dia tidak bisa dikembalikan menjadi bibit. Ini harus dijemur dan tentunya sudah banyak yang lepas dari talinya, justru lebih banyak lagi kerugian kita, hampir 10 juta.
2: Tidak pernah kita rasakan fenomena panas seperti seminggu yang lalu dengan hembusan angin yang kencang dari timur, karena memang angin timur itu sangat kami takutkan sebagai pembudidaya. Karena begitu angin timur datang, airnya surut, rumput laut kami pasti akan layu, besoknya dia akan ada bercak-bercak putih. Itu yang sering kita rasakan.
0: Wayan's ailing seaweed could be a sign of a weather phenomenon that's unfolding across Southeast Asia. El Niño. El Niño means little boy in Spanish and was first used by anchovy fishermen in Ecuador and Peru in the 19th century. It's a naturally recurring climate phenomenon, typically occurring every 3 to 7 years. Under normal conditions, strong trade winds blow across the Pacific Ocean, pushing warm surface water from South America towards Southeast Asia and Australia. That warm water fuels clouds and rain over our region. But during El Niño, those trade winds weaken. Warm water that usually piles up in the Western Pacific begins to drift back towards the center and east of the ocean. As the warm water moves away, so do the rain clouds. Southeast Asia and Australia often become hotter and drier. But this year's El Niño is no ordinary one. It's a super El Niño, dubbed Godzilla by some scientists.
3: Yang sekarang barangkali kita sedang menghadapi kondisi El Niño dengan background perubahan iklim dan juga background pemanasan global ya. Pada masa lalu kondisi El Niño tersebut terjadi dalam kondisi iklim yang lebih dingin.
0: Today, Professor Irma Yulihastin from Indonesia's National Research and Innovation Agency is giving a presentation on the weather phenomenon to her colleagues.
4: Jadi ketika Super El Niño terjadi, maka wilayah di Samudra Pasifik itu menghangat dengan area yang sangat luas. Tapi juga wilayah seperti Malaysia, kemudian di daerah sini, di daerah Thailand, sebagian Thailand atau Vietnam juga terimplikasi, terkena efek dari warna merah. Termasuk juga Filipina ya, di dalam hal ini juga mengalami warna merah yang menunjukkan kekurangan hujan terjadi begitu ya, atau daerah yang minim dari curah hujan. Sehingga wilayahnya yang demikian besar inilah sebenarnya yang tidak hanya intensitasnya ya yang tinggi, karena inti terpanas dari Pasifik yang memanas itu juga mencapai 3 derajat Celcius, tapi juga area yang meluas seperti inilah yang kemudian digolongkan sebagai Super El Niño.
0: There have been 3 other Super El Niños on record. In 1982, in 1997, and 2015. But even compared to these, this year's El Niño may be different.
4: Oleh karena itu, super ini yang 2026 ini menjadi sesuatu yang bagi ilmuwan itu perlu untuk diteliti, dikaji bagaimana dampaknya. Karena kita juga mengalami bumi yang memanas 1,5 derajat Celcius. Itu tidak terjadi pada 2015 dan juga tidak terjadi pada 1997. Sehingga ada efek lain yaitu perubahan iklim yang turut serta akan memperparah dampak.
0: The 2015 to 2016 El Niño affected more than 60 million people worldwide, triggering drought, floods, crop failures and deadly haze. It's estimated to have cost the global economy nearly $4 trillion.

0: 40 degrees Celsius. Children and the elderly are especially vulnerable to heat. Under the Education Ministry's guidelines, schools are allowed to close if temperatures hit 37 degrees.
1: I have noticed a lot of health problems in the children during the periods of severe haze and this very hot weather. Sometimes I can hear the children, they cough more and they get runny noses and also have very difficulty in sleeping.
0: Just how strong will the 2026 El Niño be? And what's being done about it?
2: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
3: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
4: How could this woman be a killer?
2: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
5: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
2: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
6: Death Loans Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA
7: ฮาร์ดมันเปลี่ยนทางเอียดแล้วยังเคยคอนโทรลนะกินไม่อยากให้ฟุตกินไม่อยากให้ฟุตทำ
8: ฮาร์ดมี seizure 100多次
9: 为什么是我们呢
0: Some acts of love last a lifetime. Caring is one of them.
10: 14年了嘛，很珍惜跟他在一起的每一天。
11: 无论怎么样，我一直都会在你身边。
0: Stories of sacrifice, devotion, and unwavering love.
12: 你不能够动，我就是你的手和脚。
13: 在他有生以年，我孝顺他了。我足够了。
0: An ode to those who care.
14: 谢谢你们爱我。
15: I love mommy.
0: By your side, premieres 30th August on CNA.
6: CNA 938. News you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938. News you can trust.
16: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
17: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
16: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
0: Weather can be unpredictable. That El Niño will hit us is almost certain. How strong it will be is less clear. Current models from the National Oceanic and Atmospheric Administration give a 69% chance that it could be the most severe on record. So, across Southeast Asia, every forecast now matters.
18: Jadi, El Niño itu tidak pernah sama persis kejadiannya.Berikut juga dampaknya tidak pernah sama persis gitu. Jadi kita melihat tendensi atau kecenderungan laut ini semakin memanas dan semakin cepat menuju El Niño-like condition. Walaupun kondisi laut di Pasifik tersebut juga lebih cepat memanas, laut di kita juga memanas sehingga background condition untuk El Niño tahun 2026 ini sebenarnya berbeda dengan El Niño-El Niño yang lalu.Dari sekarang hingga September ya kita akan menghadapi periode-periode yang sangat kering ini justru. Di bulan Agustus dan September adalah periode-periode paling menantang untuk menghadapi kondisi kekeringan ini. Sebenarnya skenario terburuknya adalah kita mengalami kekeringan ini. Gitu. Kita belajar dari kejadian-kejadian El Niño masa lalu ya, tahun 97, tahun 2015, tahun 2023 misalkan kita cukup familiar mengenai